Yamasa mushung he tapsile gengamke muli ula kwamteke 12 kama season 50 minitegi kongke radio xka fm tibui ula gita kwamke transpamke unita kwamme mtine ang program transpamke firmanita mkama ula ngwa chigde hewa ini rikiwi kaula chigda ge angam a ini chimbula ang du kabi shishirang ngam gisum ichi gira sigama ngam ke ini ring ke morashani a program riming ngoi ng kwe majwa kama ke bunga wasi ke guma kam wala ngam tindra chigda ge tawana kwe ke konke radio xfm yang hana bunga ke wali ng wami ilimia ritzli da bunga wasi ito to gahang

0: Manindeng iagang cha tani kalisupa hangka uwa 2 ke XK FM kagi konham daki wala ki gri yang him kaya sa amkong ke gya khawasi kim kong ming he wa mo san ya wiki kai tam ka mor san ngam i chai ke ngut wa tai ki ye ke sam sikawa ngwa tai ki ye ati chi wuli kya wicha trasul ka tembo in wa ke min afres to magombo to ga lu ko ga bitam wala ngai ngai ki kai he wala khai chi ga wa ye ni ati ki tuwe ngai kim kong mi he wa mor san ya wi tin duita ahanin te itu sila ati ki ko ku bim
1: Sama tiki yana kota 58 minit yang kisah si kerahan sama ngerti terhano ya ya antar kanya di murusan si program setan murusan si program ati u te antarana kawana kate kete gue no sama ngerti ya am tak ngerti tui riku dan boleh eh te kuma gue boleh ji ante tinta kuma te je cam kiati terasa kete mutang na first tu manggung buta kian karatun keraha ayahum